0: external fit itu tapi itu external fit mana itu waktu kicu aan itu home bensa ko bidun sili lah tuhan pangreng po halo so hisapan pulut itu 3 fish per meter square hisap itu un bang kepega de ha Philippines asor ma Chinese tu ge lan un
1: ante abino era bang ke itu kupia ok ke pangreng se ile tu pan ale ki pi opo
0: ile tu min bang ke lang ja ke ke tu lanun theklong phrong a hisap ro ok lebi rohita bula scientific name lapen katla ada bukwa ok pula ben Sirinus megala megal lapen ko la Sapinus carpio lapen ke itu common carp alhai si itu kilong ta jo ke lapen ko grass carp ta do lai kilong jo ke la carp pum khai itu carp yang long hawa malam ke carp pua ajad bang itu ke pang jo ke
1: oh
0: da si itu la jo ke la sita hala pu magur bithe bitha pula tel to mala sab su technology bang nang ko ko sita ini tuh lapu ini thulmul hisap buat ya lahai ok mangai hardy lah tuh mangai mana tidak hoi hoi si lah tuh mangai pangreng dah jeke.
1: Tante ini tuh hici kulada lo ador suu pustame lapen de kilong tuh sungkrung pustame munir tuh mangai namsai lapu sonang bong ke makuro ok tangho singki ok tangho lapen olam ke Thailand magu putanang klang lo. Tante lahai ok bang ke pangreng sungkrung ma.
0: La magu hisap la catfish pemengkalo. La catfish pa mukha il tu kapang rai gisu mangke itu asu ke long sungkru itu natural long mantu ni long jai sita itu available kali la su magud hang asu pa phiji phan mangke sungkru bino natural breeding ba la tu induced breeding itu la overbreeding ki pp ne pusta aja la tu response bide titi la sona titi la langa alam lo ko ti adi aja adi mo iron do ba pini intrinsic factor arlo hormone lang long pini ison da ka yanta la tu ati ben mene la so na chi pp de titi la si itu amago ke ne normally itu ko mane tu try de try tame mago ke api banalo ele tu pang taxi chini ji api ban bro de la apong tu bela de la mo ati dang ta ji lapen alo dumange obviously avelo ele jan laso stripping techniques itu planning kok ji ha da mang itu isia halung solong and si baulong mane langkite rawe pine dim solo handak si itu soro nang po lapen ko alo bang ele tu apok flag dak si ho dak testis do
1: oh
0: ala so testis itu lapan kaprega adim long itu lapu sor si ala dak la so apu si itu dak apul ba lang na din la alang ha alang si tu la swati la magura ti la si pamila si la pu vor veng ma si tu pu pijo pijo pijo ban si tu mix nai an si la mix jat si tu flowing water si system si la na ji tab la si la swati bi po la swati la si ala external water adi continuous flow la pu pakuri la ni aeration na type la pa lang chalar bo ni asa mane kisu ni ko la laboratory la si la ta ki un
1: hala asu kelong
0: mong kelong sungkrung
1: ah la asu dutang lo kelong tim mong sipenap pen jonin kep dan
0: bu jo
1: baklong lok lo potang te ki jok anta mane ki teji ang ring do ma
0: do lagi
1: oh
0: ila dum la catfish ke la tum ke actually ke carnivorous fish pena tum ke ok chu de rajat pena tum ke ok si ke nahi la se ok su pi ni lai si choji la tum ke
1: oh antela bang so ke pang ring kala na bang ko pusan lo
0: la la da son lak thang lo asu ke lam su stala so pang ring mang ke simena tanki silam sila da han joksi la da tum lo mi lang penan bang abar aklong tu pacham sob nang po la thak la tumang ko na chi adlo pulote dak si tum fit bang piduning la san da mege me bang klem philippines sor bang klem
1: oh ante kubia ok apai si ke pangrengi ongnai le li tum lom ke
0: ilte ngalam ke ro oksi ong lo na pan ko grass crop itu na pukhri ban chilang rai pen si tum jogne ji sita isi elam lo jong se carbon ka pangreng pulote tum a taxi na tu jong se silver carb tum pi ampen angbong phang ro pi mane angbong mane ac do latum feeding habit bin latum han ke thak do mane la athak layer lo ge chu pan ok tum mane silver carp tum lo label angbong malam chu pan tum mang ke ro kadla lo la pen ko hala abbe aklong bang ke nigal tum la pen ko common carp tum latum aklong se chu pan ba la si la hai tum han ji bula la athak pen la mane top feeder bottom feeder abale hala ground feeder la di hala hai tum han bang ke thagi bulate 4:3:3 itu thak nai la san assistant
1: ante la hai a ong pang nang lo li putang te ala tum ke chua an ku pi lo la pen ko son si pinang po to apor lo po son do ma
0: अपोर हिसाब के लतुम के फिक्स

lun banang deng longpen lunjir kapar jupon ke pini lapan si kang toniglo studio pon yang sampor 5 piraci tim ke coklo la si akashwani guwahati mohabahu longpen karbia jaime ke lapan si kang toniglo dumi takme kurwang tuh.